Sisi tan ni nejun, tuh betul betul saya masih. Sisi semacam kasih jam kau tu malu, sisi tu dijalan.